Kosi senye Bonsoa wa mene sempa Debrane mamba Obi Sop Obi Sop Obi Sop Obi Sop Obi